Yes. Itu dia teman produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Produa Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Produa Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Fiona masih nemenin kamu di Spadel. Selamat pagi teman Bro 2. Aku senang banget nih mengawali bulan Juli dengan kabar-kabar baik yang berdatangan teman Pro 2 ya. Salah satunya kabar dari Mbak Taylor Swift ya, kemarin tanggal 3 Juli akhirnya sudah resmi menikah teman Pro 2 bersama Travis Kelce. Yang sebenarnya mereka tuh udah tunangan dari Agustus tahun lalu teman Pro 2, tapi baru Juli kemarin mereka menikah. Dan congratulations, yes. Ini tuh pernikahan yang sukses, jadi perbincangan hangat di media sosial teman Pro 2. Dan yang pasti yang datang tuh juga selebritis papan atas teman Pro 2. Bahkan The Times Square Building ini juga merayakan pernikahan mereka dengan menyalakan cahaya biru yang menyelimuti gedung teman Pro 2. Dan kemarin tuh jajaran artis papan atas juga terlihat hadir ke pernikahannya Mbak Taylor Swift teman Pro 2. Ada Camila Cabello, ada Bradley Cooper, ada Dakota Johansson, ada juga Abigail Anderson teman Pro 2. Kemudian ada Ed Sheeran sama Cherry Seaborn, ada juga Carly Close, Joshua Kushner, dan juga ada Carissa Thompson teman Pro 2. Akhirnya ya, The Queen Pop akhirnya udah resmi menikah teman Pro 2. Dan ini akan jadi pertanyaan banyak orang, kira-kira kamu kapan? Tapi perlu diingat ya, yang namanya menikah tuh bukan kayak balapan karung. Kalau kamu siap ya udah menikah, kalau belum ya jangan, nanti dulu aja ya kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

liburan atau mungkin hanya sekedar mau cari sarapan pagi karena waktu weekend tuh emang waktunya tepat buat jalan-jalan, mencoba sarapan pagi yang dari kemarin tuh udah berseliweran di TikTok kamu, Instagram ya kan. Kayaknya ini adalah waktu yang tepat gitu. Jadi go ahead teman berdua ya. Sambil Vina temenin kamu pagi hari ini, yang pasti aku akan puterin lagu-lagu favorit kamu ya. Dan juga nanti aku bakalan mengupdate gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini. Walaupun kelihatannya pagi ini lumayan cerah, bahkan ini jam 7 lebih 21 menit mataharinya udah lumayan tinggi teman berdua. Sepertinya sih hari ini bakalan cerah ya kan. Tapi gak tahu apakah bakalan cerah seterusnya atau malah tiba-tiba agak sedikit mendung. Nah nanti aku bakalan update info detailnya teman berdua ya, barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang bakalan kasih tahu ke kamu gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini. Nanti aku bakalan update infonya jam 7:30 pagi.

0: hari ini Minggu 5 Juli 2026 dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat dan aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perakiraan cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY pada umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari juga cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari kembali diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Kemudian arah angin secara umum dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini diperkirakan berada di kategori sedang dengan kisaran ketinggian gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Hendy Andrianto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95% dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih untuk perakirawan Rahma Fauzia yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Hendy Andrianto yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakhiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah dan rapuh.
2: Prodway Weekly Hits.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman-teman berdua. Aku mau ajakin kamu pagi hari ini buat ikutan gabung di Jamu, Jamnya lagu kamu. Karena Vina udah siapin 5 lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia teman-teman berdua. Nanti kamu tinggal tentuin aja, jadi 5 lagu yang udah aku siapin, kamu mau dengerin yang mana ya. Kalau nanti kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silahkan WhatsApp aku lagunya apa dan kirim ke 0811-251-1025. Oke? Okay? So, pagi ini teman berdua, aku udah siapin lagunya. Ada Enel featuring Indra Lesmana, Sesi Potret. Ada Barsena, Ruang Baru. Bruno Mars with Risk It All. Ada Miley Cyrus with Flowers. Dan juga Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin. Kamu tinggal tentuin mau dengerin yang mana. Dan kalau sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman pro 2 bakalan aku putarkan di jam 8 lebih 45 menit. Oke, okay? So aku tungguin pilihan kamu sekarang juga teman pro 2 di Jamu, Jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bis abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype bis!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Dan barusan kamu dengerin lagunya Justin Bieber with Daisy teman Bro 2. Aku punya kabar baru dari Justin Bieber teman Bro 2 yang lagi bernegosiasi sama pihak FIFA. Yes. Jadi Justin tuh lagi diajakin negosiasi teman Bro 2 buat bisa tampil di halftime show di final Piala Dunia yang akan dilaksanakan nanti tanggal 19 Juli 2026 di MetLife Stadium New Jersey teman Bro 2. Ini masih negosiasi ya, jadi masih dalam pembahasan apakah Justin mau join barengan sama Shakira dan BTS dan juga Madonna atau masih ya nunggu-nunggu dulu ya kira-kira uangnya pas apa enggak ya. Tapi banyak believers yang berharap semoga Justin Bieber bisa jadi salah satu penampil di halftime-nya Piala Dunia teman Pro 2 ya. Dan kita tungguin aja nanti kabar selanjutnya seperti apa. Dan kalaupun beneran gabung dan tampil di sana, ya Justin bakalan ketemu sama Madonna, Shakira dan juga BTS, salah satu headliner yang udah dari awal dikasih tahu akan jadi salah satu pengisi di halftime show final Piala Dunia 2026. So, kita tungguin aja ya. Semoga Justin Bieber beneran bisa join.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

banget yang unpredictable teman berdua. Atau mungkin ada juga di antara kamu yang sudah memprediksi ini bakalan lolos, tapi nggak lolos. Kayak yang satu ini teman berdua, Australia dan juga Mesir. Yes, kayak ini akan jadi salah satu sejarah buat Mesir teman berdua yang akhirnya bisa lolos ke babak 16 besar sejak penantian yang begitu panjang dari tahun 1934, dan akhirnya tuh Mesir berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia setelah kemarin menang lewat adu penalti sama Australia teman pro 2. Dan ini tuh jadi pencapaian bersejarah buat mereka setelah puluhan tahun menanti ya tampil kompetitif di panggung sepak bola terbesar dunia. Dan habis ini Mesir bakalan ketemu sama Argentina teman pro 2, yang kemarin Argentina dibikin kewalahan juga nih sama Cape Verde teman pro 2. Ya mungkin buat sebagian orang Tanjung Verde ini jadi salah satu negara baru gitu kan ya, negara baru yang join di Piala Dunia. Mungkin sebagian orang berpikir Tanjung Verde mungkin hanya sampai di 32 besar aja ya kan. Tapi ternyata enggak teman pro 2 ya, kemarin sampai di 16 besar dan berhasil melawan Argentina. Berhasilnya itu dalam artian adalah mereka kokoh dan bikin Argentina pusing menghadapi Tanjung Verde yang kayaknya nih waduh mepet terus gitu ya kan, dari awalnya 1-1, 2-2 sampai akhirnya 3-2 pakai extra time teman pro 2 ya. Walaupun Tanjung Verde harus mengakui kekuatan Argentina, tapi setidaknya Tanjung Verde ini jadi salah satu tim yang bikin semua orang di dunia tuh kayak kagum sama mereka gitu ya, karena ini adalah negara baru yang bisa sampai masuk ke babak 16 besar. Yes, memang ya tahun ini tuh kayak Piala Dunia banyak banget sesuatu yang tidak bisa terprediksi teman pro 2 ya. Dan kita lihat nanti gimana Mesir ketemu sama Argentina, apakah Argentina bakalan dibikin kewalahan sama Mesir seperti ketika mereka menghadapi Tanjung Verde, atau malah kayak easy peasy aja. So kita tungguin nanti teman pro 2 ya, pertandingan selanjutnya di Piala Dunia antara Argentina dan juga Mesir. Kira-kira siapakah yang akan lolos, Argentina atau Mesir?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulan, Ande.
2: Iya, Mas. Baru minggu kemarin ditransfer Mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang, Mas. Pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya kan? Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Terima kasih banyak buat teman Brodua yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan sekarang aku akan bacain siapa aja yang udah gabung dan lagu siapa yang bakalan aku putarkan pagi hari ini sesuai sama kesepakatan kita, lagu yang paling banyak yang akan aku putarkan ya. Terima kasih banyak ini sudah ikutan gabung. Ada Ina pengen diputerin lagunya Sesi Potret sama Barsena. Oh ya, anyway tadi aku tuh punya lagunya And Now featuring Indra Lesmana, Barsena, Bruno Mars, Miley Cyrus, dan juga ada Ariel featuring Raisa ya. Kemudian terima kasih ada ini Shanum yang pengen diputerin lagunya Miley Cyrus sama Barsena. Kemudian terima kasih ada Sari yang vote lagunya And Now featuring Indra Lesmana Sesi Potret sama Barsena. Selanjutnya terima kasih ini ada Nia yang pilih lagunya Bruno Mars with Risk It All. Kemudian ada ini Siska yang pengen diputerin lagunya And Now sama Barsena. Dan terakhir terima kasih ada Nita pengen diputerin lagunya Miley Cyrus dan juga Bruno Mars. Okay, terima kasih banyak ya buat teman Brodua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan aku sudah menemukan lagu siapa yang akan aku putarkan spesial buat teman Brodua yang sudah ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. So, tiga lagu yang bakalan aku putarkan pagi hari ini ada Miley Cyrus with Flowers, kemudian ada And Now featuring Ariel Lesmana Sesi Potret, dan juga Barsena Ruang Baru. Tiga lagu ini bakalan aku putarkan spesial buat teman Brodua yang pagi ini udah ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Miley Cyrus Flowers, teman Broadway. Lagu terakhir yang aku mainkan buat kamu di jamnya lagu kamu ya. Tiga lagu tadi sudah aku putarkan semuanya. Dan habis ini masih aku temani kamu sampai nanti jam 10 ya. Jadi kalau misalnya kamu baru join sama aku terus pengen diputerin lagu favorit kamu, langsungan aja kasih tahu Vina, lagu apa sih yang mau kamu dengerin pagi hari ini teman Pro 2 ya. Sambil temani kamu yang lagi dalam perjalanan on the way buat menikmati libur di Yogyakarta sebelum besok ketemu lagi sama hari Senin lagi ya kan. Tapi kalau buat anak sekolahan baru ketemu sama hari Seninnya nanti kalau udah di tanggal 13-an enggak sih 13 Juli ya baru pada masuk. Tapi kalau misalnya yang kerja ya udah siap-siap ketemu sama hari Senin besok ya. Jadi mumpung masih ada waktu buat nikmatin liburan, ya jalan-jalan bisa kali ya. Karena di Yogyakarta tuh lagi banyak banget acara yang bisa kamu datengin teman Pro 2. Dan aku rasa sih ini jadi salah satu tempat buat kamu bisa keluar sebentar untuk menikmati liburan sejenak ya kan. Ada apa aja sih di bulan Juli ini? Nanti aku bakalan share ke kamu teman Pro 2 ya. Wisata apa aja yang bisa kamu datengin atau festival apa aja yang bisa kamu datengin di bulan Juli ini teman Pro 2 ya. Dan semoga jadi salah satu tempat buat bisa bikin kamu lebih tenang ya kan. Nanti ya aku bakalan spill ke kamunya habis yang satu ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Pro 2. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Pro2, aku coba rekomendasiin salah satu tempat yang bisa kamu datengin untuk menikmati liburan. Karena Yogyakarta tuh di bulan ini lagi banyak banget acara. Dan salah satunya adalah Jogja International Kite Festival 2026 sama Pro2, yang jadi salah satu agenda wisata budaya unggulan di daerah istimewa Yogyakarta. Apalagi tahun ini adalah tahun ke-11 penyelenggaraan Festival Layang-Layang bertaraf internasional, dan kali ini tuh mengusung tema melayang bersama keluarga membentuk generasi emas yang berkualitas. Jadi rangkaian acaranya itu sudah dimulai hari ini. Lebih tepatnya kemarin ya, tanggal 4 Juli teman Pro2. Nah, puncak acaranya akan berlangsung nanti tanggal 11 sampai 12 Juli di Pantai Parangkusumo, Bantul teman Pro2. Nah, tahun ini Festival Jogja International Kite Festival ini diikuti sama peserta dan delegasi dari 17 negara, termasuk komunitas pelayang dari Lithuania yang juga turut meramaikan festival layang-layang ini teman Pro2. Nah, Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto bilang kalau tema yang diangkat tuh tidak sekedar menonjolkan atraksi visual, tapi juga membuat atau memperkuat fungsi festival sebagai ruang edukasi dan juga interaksi keluarga gitu. Dan antusiasme masyarakat terhadap JIKF tahun ini juga bisa dibilang tinggi teman Pro2 ya, karena terlihat dari jumlah pendaftar relawan yang mencapai 1000 orang gitu. Tapi panitia hanya memilih 92 relawan buat terlibat langsung, dan sementara sekitar 400 orang akan mendukung jalannya festival gitu ya. Jadi kalau kamu yang penasaran kayak gimana sih Jogja International Kite Festival gitu teman Pro2, kamu bisa mampir ke Pantai Parangkusumo yang ada di daerah Bantul. Jadi kamu bisa menikmati indahnya pantai di sana sambil ngeliatin layang-layang. Bolehlah mampir ke sana.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah dan rapuh.
2: Prodwe Weekly Hits.

Jogja itu gak hanya bisa menikmati wisata alam, wisata budaya, tapi kamu juga bisa nyobain wisata kuliner di Jogja Taman Pro 2. Banyak banget tempat yang bisa kamu datengin ya kan, mau yang fancy sampai yang tradisional ada semua. Sama halnya kayak salah satu kebudayaan di Jogja juga banyak banget yang bisa kamu cobain Taman Pro 2 untuk didatengin. Dan festivalnya juga banyak banget di bulan Juli ini Taman Pro 2 ya. Kemarin di tanggal 3 sudah diawali sama acara Prambanan Jazz. Yes. Dan mungkin kamu termasuk salah satu yang datang ke Yogyakarta untuk nontonin beberapa musisi yang tampil di sana gitu ya. Kayak semalam ada Nicky dan juga sebelumnya ada Henry Moody Taman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kamu juga masih suka sama sesuatu yang berbau dengan kesenian, mungkin kamu bisa datang minggu ini ke Arjok Taman Pro 2 yang masih open sampai nanti bulan Agustus. Yes, jadi bukanya hampir sekitar 2 bulan Taman Pro 2 ya, dari bulan Juni sampai Agustus. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Kalau kata aku sih datang lebih awal kayaknya lebih seru ya. Jadi bisa menikmatinya tuh masih leluasa, belum terlalu ramai. Jadi kamu bisa menikmati setiap pameran yang ada di sana dengan tenang tanpa harus berdesakan gitu ya. Kalau saya mau datang ke sana sih jam 10 bisa banget Taman Pro 2. Jangan lupa siapin juga pembayaran tiketnya ya. Atau kalau misalnya kamu pengen nontonin kayak sesuatu yang berbau tradisional, bisa banget Taman Pro 2 kamu datang dan nonton pertunjukan fragmen Wayang Wong dan Gladen Beksan di Kraton Yogyakarta yang juga turut melengkapi agenda di akhir pekan. Jadi tinggal pilih kamu pengen datang yang mana.

harus pamitan dulu ya dari Spada. Selamat pagi teman 22, but I'm not officially pamit karena habis ini aku juga masih akan nemenin kamu. Nanti aku akan lanjut menemani kamu di santai siang, tapi cuma 1 jam aja. Gak apa-apa ya, kita lanjutin habis ini teman 22, oke? Okay? So, thank you buat kamu yang udah dengerin Vina di Spada. Selamat pagi teman 22, habis ini kita ketemuan di santai siang. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM, 22 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktu Info Pro 2, Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Vina Muviana. Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan ancaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir. Risiko meningkat seiring potensi El Nino pada Juli hingga September 2026. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dies Faisal Malik, Hendro Priyono, meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran TPA selama musim kemarau. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Museum Pos Indonesia memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Hal itu disampaikan saat melakukan peninjauan Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Ia juga mengusulkan agar penataan Museum Pos Indonesia terus ditingkatkan sehingga koleksi-koleksi bersejarah dapat dipamerkan secara lebih representatif dan mudah dinikmati masyarakat. Pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan tersebut disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi diberlakukan. Biaya izin tinggal permanen akan mengalami kenaikan dari 10.000 yen atau 1,1 juta rupiah menjadi 2.000 yen atau 22,3 juta rupiah. Saat ini pemohon izin tinggal permanen hanya dapat diajukan secara langsung di loket. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

siang ini di Sate Siang. Yes, tadi aku udah nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Sekarang aku lanjutin lagi deh nemenin kamu ya. Tapi sejam aja aku nemenin kamu. Tapi kita akan manfaatkan satu jam ini buat dengerin lagu favorit kamu di Pro2 Jogja. Dan aku bakalan ajakin kamu untuk ikutan gabung di Pro2 Hitlist Sate Siang. Karena aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Ada lagu siapa? Nanti habis ini aku bakalan kasih tahu kamu ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Sama Bro 2 yang udah nge-list lagunya. Dan buat kamu yang baru join dan penasaran ada lagu apa yang udah aku siapin, okay, aku akan spill ke kamu teman Bro 2 lagu yang udah aku siapin siang ini ya. Dan kita awali dari lagu Indonesia. Aku punya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, ada Shilon 7 featuring Aisa McLeo, Memori Baik, Tulus Monokrom, Ran Dekat Di Hati, ada Payung Teduh Akad, Raim Laude with Ikro, Tiara Andini, Janji Setia, kemudian ada Gea, Jiwa Yang Bersedih, Noah Yang Terdalam, serta Juicy Louis Lantas. Untuk lagu mancanegara, aku punya Adele with Hello, Coldplay, Coloratura, The Chainsmokers, Closer, kemudian ada Shawn Mendes, Treat You Better, ada Maroon 5, Girls Like You, Olivia Rodrigo with Travel Listens, Harry Styles with As It Was, kemudian Taylor Swift Anti-Hero, New Jeans with High Boy, dan juga BTS with Butter. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini teman Bro 2, dan kamu tinggal tentuin lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Satu orang maksimal 5 lagu biar yang lainnya kedapetan ya. Silakan WhatsApp aja ke 0811-251-1025. So, kalau gitu kita akan mengawali 5 lagu pertama di Bro 2 Hitlist Santai Siang dari Tri. Hai, selamat siang Tri, yang udah gercep dari tadi tanyain Mbak Vina mana listnya. Iya, ini aku kasih. Makasih ya udah ikutan gabung. Dan 5 lagu yang pengen didengerin ada Taylor Swift yang Anti-Hero, The Chainsmokers featuring Halsey with Closer, BTS Butter, kemudian ada Shawn Mendes with Treat You Better, dan juga Olivia Rodrigo Travel Listen. So, kita nikmatin dulu 5 lagu yang udah dipilih sama Tri siang ini di Santai Siang Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau dengar kata laksamana laut, yang muncul pertama kali di kepala pasti seorang laki-laki. Tapi ada loh perempuan Nusantara yang berhasil meraih gelar laksamana. Ia adalah Laksamana Malahayati, pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil menjadi laksamana perempuan pertama di dunia. Perjuangan Laksamana Malahayati dimulai dari pertempuran Kesultanan Aceh melawan Belanda di Selat Malaka yang menewaskan suaminya. Gugurnya sang suami mengobarkan tekad Laksamana Malahayati untuk menuntut balas dan melanjutkan perjuangan suami tercinta. Dalam perjuangannya, Laksamana Malahayati membentuk pasukan Inong Bale yang berisikan wanita janda yang ditinggal suaminya gugur dalam peperangan. Bersama pasukannya inilah Laksamana Malahayati berhasil mengalahkan pasukan Cornels the Houtman dan membunuh sang kapten dengan rencongnya. Karena keberanian dan ketangguhannya inilah, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati. Nama Laksamana Malahayati juga diabadikan sebagai nama tempat dan lembaga strategis di Indonesia.
2: Ini Indonesia.

dari BTS, lagu yang tadi di-request sama Tri. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung. Masih ada lagu dari Taylor Swift ya, yang nanti aku akan putarkan habis ini. Sembari juga akan aku lanjutin buat mainin lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Maya yang pengen diputerin lagu ya BTS, udah nih kita mainkan buat kamu ya. The Chainsmokers-nya tadi juga udah. Kemudian pengen diputerin lagunya Harry Styles, Tiara Andini sama Tulus Dong Kak. Oke. Okay. Habis Taylor Swift ya, nanti aku akan putarkan lagunya Tiara Andini, Tulus sama Harry Styles, spesial buat Maya yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. So, buat teman Pro 2 yang mau join di Pro 2 Hitlist, masih aku tungguin sampai nanti jam 11 aja. Yes, aku cuma sejam aja di Pro 2 Hitlist, tapi nanti akan dilanjutin lagi sama Niken ya. Jadi masih ada waktu buat kamu kasih tahu ke aku lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini. So, langsung aja WhatsApp 0811-251-1025.

Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Seperti yang tadi aku bilang, aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlistnya cuma 1 jam aja. Nanti 1 jam selanjutnya kamu bakalan ditemani sama Niken. Jadi kalau tadi teman Pro 2 udah nge-playlist lagu yang mau kamu dengerin, don't worry, nanti akan dilanjutin lagi sama Niken dari jam 11 sampai jam 12 ya. So kalau gitu Vina pamitan dulu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin aku dari tadi jam 5 terus dilanjut sampai ke Santai Siang ya. Vina pamit, selamat menikmati hari libur di hari Minggu, have a weekend, dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kemekaran kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Broadway di Santi Siang bareng sama Rika sama Rati jam 2 siang. Habis itu aku juga nemenin kamu di sore ceria nanti teman Broadway sampai nanti jam 6 sore ya. Jadi aku siaran hari ini cukup lama. Cukup lama dan aku nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore teman Broadway. Tapi kita ke Santai Siang dulu kali ya di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Jadi kamu bisa request lagu kedikian teman Pro 2. Tadi sudah dibuka Pro 2 Hitlist Santai Siang sama Vina, sekarang dilanjutkan sama Niken teman Pro 2. Dari mungkin aku bisa bacain dulu teman Pro 2 ya, playlist yang bisa kamu request di Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2. Dari lagu Indonesia ada lagunya Isyana Saraswati Tat dan Jiwa. Terus ada Shalom Seven, Memori Baik, ada Run, Dekat di Hati, ada Payung Teduh, Akad, ada Raim Laode Ikro, Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, Noah Yang Terdalam, ada Adele, Hello, ada Coldplay, Coloratura, ada Maroon 5, Girls Like You, terakhir ada New Jeans, Hype Boy, teman Pradua. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang baru aja aku bacain teman Pradua, boleh banget WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025 ya. Masih Diken tunggu sampai nanti jam 12 siang teman Pradua. Buat kamu yang merequest lagu ke Diken, boleh kalau memang tadi aku tuh bacain terlalu cepet. Karena biasanya tuh ada yang komen ya, kenapa sih kalau bacain tuh terlalu cepet gitu kan ya. Boleh nanti WhatsApp aja ke Diken untuk minta dikasih playlistnya ya. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025 teman Pradua.

Jogja dan sekitarnya asli panas banget teman berdua. Tadi aku baru perjalanan dari Klaten ke Jogja, macet. So ini juga aku nemenin kamu yang lagi macet-macetan di Klaten mungkin ya teman berdua. Tadi aku sedikit update perjalanan aku dari Klaten ke Jogja teman berdua. Dari Klaten kota memang sudah macet karena lagi ada CFD ya kan. Maksudnya kayak udah hampir bubar ya. Mobil-mobil udah pada bisa lewat, cuman alhasil jadi bikin macet nih teman berdua. Jadi agak repot ya, dari Klaten aja udah macet dan tadi tuh macetnya sampai dari Klaten sampai ke Prambanan baru bisa longgar teman berdua. Tapi dari arah Jogja ke Klaten atau ke Solo itu Prambanan tuh asli macet banget ya, mungkin karena memang lagi ada Prambanan Jazz dan lain sebagainya dan memang hari Minggu libur. Jadi agak ini ya, macet banget yang astaga. Benar-benar tadi tuh aku hampir 1 jam dari Klaten ke Prambanan doang, yang harusnya kita bisa tempuh cuma 30 menit. Tadi aku kayaknya hampir 1 jam yang benar-benar macet dan panas banget cuacanya teman berdua. Cuman sekarang udah sejuk ya karena aku sudah berada di bawah AC langsung teman berdua. Nemenin kamu juga di siang hari ini. Aduh, aku mau sapa dulu ya. Ada white, ada Karini. Hai Karini, Mbak Dika, long time no see. Aku padahal cuma libur 2 hari aja, tapi berasa lama liburnya teman berdua ya. Tidak menyapa teman berdua semuanya, tapi hari ini aku siarnya panjang sampai nanti jam 6 sore teman berdua. Macet pol jalanan Mbak Dika, musim liburan anak sekolah. Iya betul, mungkin musim liburan anak sekolah dan hari Minggu juga. Kayaknya aku juga salah, kenapa aku Minggu pagi baru berangkat ke Jogja ya. Harusnya kemarin sore, tapi aku juga dapat kabar kalau kemarin sore malam Minggu tuh karena memang ada Prambanan Jazz kan. Jadi sore tuh benar-benar yang asli macet banget, benar-benar macet banget ya. Jadi aku ya udahlah, aku niatnya berangkat Minggu pagi aja, tapi ternyata juga sama aja macet ya. Ada Katri di Playen. Hai Mbak Niken, lagu sebelum call, spill dong. Oke, ini siapa ya? Anonim. Siang Kak Niken cantik, list lagunya apa aja? Mungkin aku akan bacain lagi sekali lagi teman berdua. Nanti aku juga share ke Japri, ke teman berdua ya. Dari lagu Indonesia, tinggal lagunya Isyana Sarasvati, Top Down Jiwa. Terus Shalom Seven, Memori Baik, ada Run Dekat di Hati, Raim Laodi, Ikro, Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, sama Noah Yang Terdalam. Dari lagu mancanegara, tinggal lagunya Adele, Hello, Coldplay, Coloratura, Maroon 5, Girls Like You, sama New Jeans. Hi boy teman berdua. Yuk, buat teman berdua yang mau request lagu Kedekin masih bisa ya. Nanti aku puterin sampai nanti jam 12 siang teman berdua. Di sini aku mau puterin dulu dua lagu yang dari kau sama Aisyah tuh mau berdua. Pengen diputar lagunya Juicy Lucy Lantas sama Payung Teduh Akad ya. Anyway, Karina jadi juga pengen diputar lagunya Tulus Monokrom tadi udah, The Chainsmoker udah, Harry Style juga udah. Tinggal satu lagu juga, Juicy Lucy Lantas yang dari kau sama Karina dipakem tadi belum sempet diputarin sama Vina ya. Habis ini aku puterin dua lagu yang dari kau sama Karina dipakem, dari kau juga sama Aisyah tuh mau berdua. So kita mulai dari lagu pertama, lagunya Juicy Lucy Akad.

0: topeng. Tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Tomo Pradua lanjut, aku mau puterin lagu-lagu di Pradua Hit List Santesi yang kali ini request dari pecinta kucing 99 Candy Ken. Ya, pengen diputerin lagunya Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. Terus Shalom 7, Memori Baik, Noah Yang Terdalam sama Maroon 5, Girls Like You. Empat lagu yang direquest sama pecinta kucing 99. Katanya, Candy Ken jangan minum es, Candy Ken nanti ngedrop. Betul lagi, hafal ya. Aku tuh memang tipe orang yang kalau sudah musim pancaroba, ya kan, kayak gini, aku harus membatasi untuk minum es atau minum yang manis-manis kalau aku tuh gak mau sakit. Karena aku adalah orang yang langganan bapil, terutama kalau aku memang kebanyakan makan atau minum-minuman yang manis. Jadi bikin suara aku tuh serak, terus batuk, terus pilek. Dan itu kayak udah bertahun-tahun seperti itu langganan. Jadi aku sudah hafal kalau memang musim pancaroba kayak gini, aku harus stop minum, bukan stop sih, maksudnya mengurangi minum es atau yang manis-manis atau makan yang manis-manis juga. Ya harus perbanyak minum air putih supaya memang aku gak sakit, teman berdua. Tapi aku tuh sekarang lagi mengalami kekeringan ya. Beberapa waktu yang lalu aku tuh kena campak. Beberapa waktu yang lalu aku kena campak. Dan setelah sembuh dari campaknya itu, kulit aku tuh jadi benar-benar yang kering dan mengelupas sedikit ya. Aku gak tahu, setelah aku searching-searching itu katanya memang setelah kena campak tuh akan terjadi seperti itu gitu kan ya. Maksudnya memang kulitnya akan kering dan lain sebagainya. Cuman aku gak tahu apakah aku harus ke dokter lagi untuk menyembuhkan kulitku yang sangat kering ini, padahal aku udah memakai pelembab ya kan, udah pakai moisturizer dan sebagainya, bahkan sebadan-badan udah pakai pelembab, tapi memang gak ngerti ataukah memang karena cuaca juga sekarang tuh lagi pancaroba jadi memang agak kering ya. Kamu juga ngerasain kulit kamu agak kering gak sih teman berdua di musim pancaroba kayak gini? Aduh, aku sampai capek ya, kenapa kulit aku tuh sekarang tuh lagi kering banget padahal udah pakai pelembab apa segala macam. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kalau memang nggak sembuh-sembuh aku akan ke dokter aja teman berdua. So balik lagi ke Pradua Hit List Santai Siang teman berdua, ini sudah jam 11:30. Buat kamu yang mau request lagu Candy Ken, masih ada beberapa lagu lagi. Ada lagunya Run, Dekat di Hati. Ada lagunya Raim Laude Iqro. Ada lagunya Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Adele, Hello sama Coldplay. Coloratura sama terakhir ada lagunya New Jeans, Hype Boy. Teman berdua, buat kamu juga yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu tersebut, boleh banget WhatsApp aja Candy Ken di 0811-251-125 ya. Abis ini aku mau puterin 4 lagu yang di request sama pecinta kucing 99. Namanya lucu banget ya, pecinta kucing 99. 4 lagu yang direquest sama dia, teman berdua, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waduh, cakep bener nih tebingnya. Bisalah kita healing ke situ. Nih, cakep kan fotonya?
3: Ih, ada sungainya juga loh. Ada air terjunnya ya?
2: Ya kan. Weekend kita ke situ yuk, camping sekalian.
3: Jangan weekend besok lah.
2: Lah emangnya kenapa? Mumpung libur loh.
3: Wisata alam kayak begini tuh rawan bencana. Dari kemarin kan hujan lagi lebat-lebatnya tuh, rawan banjir sama longsor. Ntar maunya healing malah hilang lagi.
2: Nunggu musim kemarau aja kali ya?
3: Yoi, sekalian nih cari informasi kalau mau healing ke situ tuh jalur amannya lewat mana.
2: Bener juga sih, biar rencana wisata nggak jadi bencana ya.

Temu Pro 2, playlist terakhir yang mungkin bisa aku putarkan di Pro 2 Hitlist nanti siang, karena sudah hampir jam 12 siang. Temu Pro 2 ada Nana di Bantul, katanya pengen diputerin lagunya Ran Dekat di Hati, terus pengen diputerin lagunya Raim Laode Ikro sama lagunya Adele. Hello Temu Pro 2, tiga lagu aja yang di request sama Nana di Bantul, Temu Pro 2. Dan tadi ada Dani juga di Prambanan, pengen diputerin lagu-lagu lain nanti mungkin aku puterin sampai nanti aku puterin setelah jam 12 ya. So, Temu Pro 2, tiga lagu yang sudah aku siapkan buat Nana di Bantul, ada lagunya Raim Laode Ikro, Ran Dekat di Hati sama Adele Hello. Mau aku putarkan, kita mulai dari lagunya Raim Laode Ikro.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Dia tuh emang orangnya suka cari muka.
3: Shh, beneran deh. Itu baik kalau ada maunya aja tahu.
2: Shh, mana kalau pinjem duit balikinnya susah lagi. Lama. Kalau pinjem aja cepet.
3: Shh. Teman Produa, setiap kata yang kamu ucapkan atau kamu posting berdampak pada orang lain. Think before you talk, think before you text. Berkata baik atau diam,

Pro 2 sudah hampir jam 12 siang. Niken tutup Pro 2 Hit List Santai Siang sampai di sini teman Pro 2. Semoga lagu-lagunya sudah aku putarkan semua, enggak ada yang kelewatan. Buat kamu yang mau request lagu lain nanti bisa aku putarkan setelah jam 12 habis ini teman Pro 2. Ya, nanti aku juga mau putar lagu-lagu yang di request sama Dani tadi di perambanan teman Pro 2 belum sempat aku putarkan. Ya, buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken masih bisa teman Pro 2 sampai nanti jam 12 sampai nanti jam 2 siang ya. Habis ini aku juga akan share informasi-informasi terkait dunia kuliner. Kira-kira ada kuliner baru apa di Jogja teman Pro 2, atau kira-kira kamu juga punya rekomendasi ke aku untuk makan siang hari ini kira-kira harus makan apa teman Pro 2? Boleh ya, nanti WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 teman Pro 2.

0: Yes, itu dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Eh, tau gak sih? Dia tuh emang orangnya suka cari muka. Shh, beneran deh. Itu baik kalau ada maunya aja tau. Shh, mana kalau pinjem duit balikinnya susah lagi. Lama. Kalau pinjem aja cepet. Shh.
1: Teman Pro2, setiap kata yang kamu ucapkan atau kamu posting berdampak pada orang lain. Think before you talk, think before you text. Berkata baik atau diam.
2: Santai siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

2022 cuaca di Jogja lagi panas banget ya, meskipun tadi aku dapat kabar dari beberapa pendengar yang di daerah rumah yaitu mendung Tempura 2, tapi di Gejaya ini masih panas menurut aku Tempura 2. Update dulu kira-kira di rumah kamu atau di daerah kamu apakah mendung juga Tempura 2 atau memang panas juga nih sama di Gejaya yang Tempura 2 lagi panas banget gitu kan ya. Dan karena kalau musim pancaroba kayak gini kita harus mengurangi yang gula-gula gitu kan ya, mengurangi es-esan dan pengen yang seger-seger Tempura 2, mungkin kamu bisa coba untuk minum jus Tempura 2 ya kan. Ini aku ada sudah aku save di TikTok Tempura 2. Aku tuh nge-save juga beberapa makan-makanan yang ada di Jogja. Dapat informasi dari TikTok ini tuh ada jus buah yang ada di kota nih Tempura 2, namanya tuh jus Pak Lebah Tempura 2. Mungkin udah seliwuran juga kali ya di TikTok kamu kalau lewat Tempura 2. Ini ada di Catur Tunggal Depok Sleman, persis di utara Fakultas Perikanan UGM Tempura 2. Nah kalau di kota-kota atau yang deket-deket kayak gini, aku mau coba nih Tempura 2 karena deket ya. Deket dari kantor juga maksudnya, jadi aku bisa kapan aja ke situ Tempura 2. Cuman memang belum sempat aku datang ke situ. Biasanya aku tuh beli jusnya itu ada di sekalian makan di warung di Sendowo yang dekatnya Resarjito. Aku kadang-kadang suka ke situ dan beli jusnya di situ Tempura 2. Nah, ini ada warung jus Pak Lebah ini yang sepertinya lebih dekat juga di Perikanan UGM Tempura 2. Cuman kalau hari Minggu kayak gini tuh dia tutup Tempura 2 karena jam bukanya juga menyesuaikan dengan mahasiswa UGM ya. Maksudnya di hari Senin sampai Sabtu Tempura 2 buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Nah, enak nih kalau bukanya tuh gak sampai sore aja, tapi sampai malam, sampai jam 8 Tempura 2. Jadi pulang kerja masih bisa mampir ya untuk datang ke jus Pak Lebah Tempura 2. Dan ternyata kenapa tempat ini tuh dinamain sama jus Pak Lebah Tempura 2. Jadi zaman dulu tuh ketika kedai jusnya itu masih lebih sederhana ya kan, itu tuh banyak lebah madu liar yang berterbangan di kedai mereka Tempura 2. Mereka kerumunan untuk menghisap sari-sari buah ataupun gula di sekitar tempat yang buat jus itu. Dan lebah-lebah ini tuh sama sekali enggak mengganggu, tapi mereka dibiarkan nongkrong di situ Tempura 2. Makanya orang-orang menyebutnya jus Pak Lebah Tempura 2. Meskipun sekarang tempatnya mungkin udah better dan udah enggak banyak lebah-lebah ya, tapi memang namanya tuh masih melekat banget, jus Pak Lebah Tempura 2. Cuman hari Minggu ini tutup, jadi kalau mau kesana untuk cobain jusnya, harganya murah Tempura 2. Tadi aku baca sekitar 10 ribuan ya, okay lah ya, murah ya. Tapi baru bisa datang ke sana untuk nyobain besok nih Tempura 2, Senin ya, jam 9 sampai jam 8 malam Tempura 2.

Pernah gak sih kalian suka bingung setiap mau ngepost foto di sosial media? Udah punya foto yang estetik, tapi bingung mau kasih caption apa? Tapi ngomong-ngomong, apa ya padanan kata caption dalam bahasa Indonesia, teman perdua? Dalam bahasa Indonesia, caption berarti takarir. Menurut KBBI, takarir berarti keterangan yang biasanya terdiri atas satu atau beberapa kalimat yang menjelaskan

timurnya Gembira Loka tuh ada yang jual susu sapi murni. Literan teman berdua, jadi aku suka beli ke situ ya, bukan gelasan. Nah, tapi aku mau share, ini ada susu murni gelasan teman berdua buat kamu yang kadang enggak bisa minum susu sapi murni yang entahlah karena rasanya menurut kamu amis gitu-gitu kan atau apa segala macam. Nah, mungkin kamu bisa coba di warung susu segar murni Pak Warto teman berdua. Katanya ini adalah warung legendaris yang udah berdiri sejak tahun 1977 teman berdua, dan terkenal karena susu sapi segarnya langsung diambil dari peternakan teman berdua. Jadi dan proses pengolahannya pun katanya masih tradisional, jadi rasanya tuh masih tetap alami sama fresh. Nah, aku suka nih susu sapi yang seperti ini teman berdua, dan memang aku juga tipe yang sukanya tuh susu murni ya, bukan yang ditambah rasa-rasa apa dan segala macam coklat, strawberry atau apapun. Tapi aku memang literally suka susu sapi yang murni, yang kayak cuman direbus doang. Nah, itu tuh apalagi kalau pas anget-anget teman berdua, ah itu enak banget ya. Nah, ini mungkin kamu bisa coba ke sini teman berdua, ke susu segar murni Pak Warto yang sudah legendaris banget, berdiri sejak 1977 teman berdua. Ini tuh ada di Prawiro Dirjan Gondomanan Yogyakarta teman berdua. Tapi kalau hari Minggu kayak gini juga sayangnya tutup teman berdua, karena bukanya juga cuman hari Senin sampai Minggu, bukanya sore jam 5 sore sampai jam 12 malam teman berdua. Sayang ya, hari Minggu tutup, tapi harganya murah nih teman berdua, mulai dari 8.000 aja. Ah, aduh. Jadi pengen minum susu sapi teman berdua, tapi di warungnya susu segar murni Pak Warto malah tutup teman berdua. Mungkin bisa cari warung yang lain dulu kali ya yang buka teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

Temu berdua sudah hampir jam 1 siang. Jangan lupa makan siang dulu temu berdua. Meskipun aku juga bingung ya, kira-kira siang hari ini mau makan apa temu berdua. Mungkin temu berdua ada rekomendasi buat Niken kira-kira siang hari ini mau makan apa. Malahan ada Bayu di Godean yang minta rekomendasi yang deket Gejayan, kira-kira enaknya makan apa. Gara-gara aku kantornya di Gejayan ya, jadi minta rekomendasi yang ada di sekitar Gejayan nih, kira-kira makannya apa nih gitu kan ya. Tapi kalau di Gejayan kayaknya agak susah ya kalau mau cari makan teman berdua. Mungkin kamu bisa agak ke utara dikit, ke daerah Condong Catur teman berdua. Itu ada, aku pernah makan tuh di situ. Namanya tuh Rumkul Ate ya teman berdua. Ini adalah makanan khas Timur Tengah ya, yang bisa kamu coba. Yang biasanya tuh banyak juga bule-bule di situ teman berdua, orang-orang khas Timur Tengah juga yang suka makan ke situ. Dan makanannya tuh enak juga teman berdua, harganya gak terlalu mahal juga. Dari 10.000 sampai 40.000 teman berdua, tergantung menu ya kan. Terus kayak snack-snacknya itu dari 8.000 sampai 30.000 teman berdua. Minumannya juga dari 3.000 sampai 15.000 aja teman berdua. Mungkin kamu bisa coba ya. Makanannya tuh ada nasi kebuli, ada nasi basmati, ada nasi biryani, terus ada nasi mandi juga teman berdua. Banyak banget di sini ya, ada nasi kebuli juga. Yang aku kayaknya waktu itu makan nasi kebuli atau nasi biryani ya, aku lupa teman berdua. Kayaknya udah agak lama juga aku nggak kesana. Nasi kebuli kambing, wah itu juga enak banget teman berdua. Mungkin kamu kalau suka makanan khas Timur Tengah bisa coba tuh di sini teman berdua, di Rumkul Atea. Ini ada di Condong Catur Sleman teman berdua. Mungkin bisa cek aja di maps ya, Rumkul Atea. Tempatnya itu kayak rumah gitu, dan memang beliau masaknya di rumah teman berdua. Cuman minusnya parkirannya sempit ya, karena di situ kan rumah ya, jadi kita cuman bisa parkir di halaman rumahnya itu aja. Tapi enak banget, meskipun tempatnya memang agak sempit, tapi boleh lah. Tapi kalau kamu bawa mobil mungkin agak susah ya, karena bawa motor juga parkirannya sempit banget teman berdua. Tapi wajib dicoba kalau kamu mau makanan-makanan khas Timur Tengah, cobain di Rumkul Atea teman berdua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Uang gaji habisnya cepet banget sih. Gak pernah nyisa buat nabung.
3: Makanya Rin, aku udah mulai investasi kecil-kecilan nih. Saham. Biar gaji gak cuma numpang lewat, tapi juga berkembang.
2: Investasi saham ya? Duh, takut rugi. Ribet pula.
3: Kata siapa ribet? Sekarang, investasi saham gampang banget. Bisa mulai dari 100 ribu aja, lewat aplikasi yang terpercaya.
2: Tapi kan, saham tuh naik turun. Kalau rugi gimana?
3: Ya, itu resiko wajar. Tapi, kalau investasi di saham yang fundamentalnya bagus, hasilnya lumayan kok. Kuncinya, belajar dan sabar. Ayo mulai investasi.

Teman berdua, kamu masih dengerin Niken di 102,5 FM berdua Jogja. Teman terbaik kamu masih ditemani sama Niken di Santai Siang sampai nanti jam 2 siang. Teman berdua, masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu di Santai Siang. Buat kamu yang mau request lagu, masih Niken tunggu. Teman berdua, masih ada 1 jam lagi aku muterin lagu-lagu yang enak buat kamu ya. Habis ini mau muterin 2 lagu yang dari request sama Karini di Pakem. Teman berdua, pengen diputar lagunya Medicine Beer, Bittersweet sama Roni Parulian Tak Ada Ujungnya. Sudah aku siapkan 2 lagu yang di request sama Karini di Pakem. Habis ini mau aku puterin sekalian, nanti juga aku mau share teman berdua informasi-informasi terkait dunia olahraga ya. Kira-kira ada kabar apa yang terbaru dari olahraga di Indonesia ataupun di internasional, nanti teman berdua stay tune terus ya barengan sama Niken di Berdua Jogja. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodway Weekly Hits.

Menjalani kehidupan dewasa itu emang berat teman-teman dua ya, banyak banget pajaknya. Ini juga buat kamu yang suka lari jogging teman-teman dua, terus kamu kalau jogging tuh pakainya Strava, siap-siap teman-teman dua, karena sekarang lari pakai Strava ini akan kena PPN 11% teman-teman dua. Jadi ceritanya DJP ini resmi menambah daftar pemungut pajak digital atau PPN PMSE dengan menunjuk 7 perusahaan global baru teman-teman dua. Salah satunya itu adalah Strava. Nah, penunjukan ini nanti mencakup berbagai sektor mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan sampai AI atau teknologi kecerdasan artificial teman-teman dua. Dan langkah ini dilakukan sama DJP untuk merespons pesatnya perkembangan ekonomi digital di mana sampai Mei 2026 kemarin total setoran PPN PMSE ini sudah mencapai 40 lebih triliun rupiah teman-teman dua dari 233 perusahaan, dan kebijakan ini nantinya akan terus diperluas untuk menciptakan keadilan bagi pelaku usaha dan juga memastikan kepastian hukum dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia teman-teman dua. Cuman ini yang kena PPN 11% itu adalah yang sudah atau baru mau subscribe Strava Premium teman-teman dua. Jadi mungkin kamu yang baru mau atau sudah subscribe Strava Premium mungkin cek-cek aja dulu teman-teman dua, siapa tahu kamu juga sudah ini, apakah sudah diperlakukan PPN 11%-nya teman-teman dua, cek aja ya.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah nggak bela-belain main ke kafe padahal lagi nggak punya duit nih? Semuanya demi bisa foto estetik buat post di feed Instagram. Bisa jadi kamu lagi menjalani gaya hidup hyper reality atau realitas semu. Kondisi yang mampu menciptakan fantasi seolah-olah jadi kenyataan. Menurut sosiolog Universitas Erlangga Surabaya, Tuti Budi Rahayu, banyak Gen Z yang terjebak gaya hidup hyper reality. Mereka kadang gak berpikir logis saat ingin memiliki atau mendapatkan sesuatu. Ujung-ujungnya menghabiskan banyak uang supaya terlihat wah di media sosial. Malah gak jarang sampai ada yang terjerat pinjol demi ngikutin tuntutan gaya hidup hyper reality alias realitas semu.

Tamam berdua, Persib Bandung sekarang lagi menyusun ulang kekuatan untuk menghadapi musim baru. Ada beberapa nama yang kemarin sudah dihapus, 3 atau 4 pemain ya, aku lupa Tamam berdua, kayaknya 4 pemain dihapus. Tapi juga sekarang Persib langsung bergerak cepat untuk mendatangkan beberapa pemain juga yang gak kalah mentereng, Tamam berdua. Ini yang paling baru ada Ragnar Uratmangun, sebelumnya ada Sandy Walls, ada Luka Menalo, sama Gakuto Natsuda. Ada 4 pemain baru juga, Tamam berdua. Cuman ini FIFA ngasih kabar buruk untuk Persib ya, setelah mendatangkan 2 pemain timnas Indonesia, ada Ragnar sama Sandy Walls. Dua-duanya sekarang terancam gak bisa diturunkan kalau masalah yang menimpa Persib Bandung beberapa waktu yang lalu tuh nggak cepat-cepat diselesaikan, Tamam berdua. Jadi di balik euforia ini ada kabar buruk ya dari FIFA kepada Persib, Tamam berdua. Jadi FIFA registration ban sampai kemarin hari Sabtu 4 Juli 2026 ini belum kunjung dicabut, Tamam berdua. Sanksi tersebut resmi menjerat Persib sejak 29 Mei 2026 lalu, dan Persib dilarang mendaftarkan pemain baru ke sistem FIFA akibat sengketa kontrak dengan mantan bek asal Filipina Daisuke Sato, Tamam berdua. Aduh, padahal bentar lagi gitu kan ya, Persib akan main di 4 kompetisi sekaligus, ada Super League, ada AFC Champion League 2, terus ada ASEAN Club Championship sama Piala Liga Indonesia, Tamam berdua. Cuman ini malah Ragnar sama Sandy Walls gak bisa didaftarkan ke FIFA gara-gara masalahnya Persib nih gak kelar-kelar, Tamam berdua. Jadi kompensasi 2,7 miliar kalau aku gak salah itu tidak kunjung dibayarkan, dan akhirnya ya gitu deh di ban, terus gak bisa mendaftarkan si Ragnar sama Sandy Walls, Tamam berdua. Ya sudahlah ya, karena memang masalahnya memang belum kelar, jadi harus menunggu dulu dari Persib untuk membayar si kompensasi sekitar 2,7 miliar itu, Tamam berdua.

Temu Berdua sudah hampir jam 2 siang. Niken pamitan dulu dari Santai Siang, tapi tenang aja Temu Berdua, nanti aku balik lagi di Sore Ceria jam 3 sampai nanti jam 6 sore. Masih panjang Temu Berdua, aku nemenin kamu di Berdua Jogja. Jadi tenang aja, nanti masih muterin lagu-lagu yang enak buat kamu Temu Berdua. Tapi habis ini kamu bisa join dulu dengan Berdua FM Jakarta berjaringan Temu Berdua ya. Nanti ada Top 20 Indonesian National berjaringan dengan Berdua FM Jakarta Temu Berdua. So kalau gitu Niken pamit ya, dengerin terus 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17, sama Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu, itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna Ya.
1: Number 8.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
1: Rugi.

0: Kali teman Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

naik dari posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: 3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin, ini dia Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, waktu Info Pro 2 hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Niken Ayu.
3: Info Pro 2.
1: Kita mulai dari berita pertama teman Pro 2 dari rri.co.id. Pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan tersebut disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi diberlakukan. Biaya izin tinggal permanen akan mengalami kenaikan sebesar dari 10.000 yen menjadi 200.000 yen. Saat ini permohonan izin tinggal permanen hanya dapat diajukan secara langsung di loket. Selain itu, biaya perpanjangan atau perubahan status izin tinggal juga akan meningkat. Untuk izin tinggal hanya 3 bulan, tarif akan menjadi 10.000 yen baik melalui pengajuan di loket maupun secara daring. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggelar pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Keduanya membahas berbagai perkembangan regional dan internasional termasuk situasi di Selat Hormuz dan pelaksanaan kesepakatan kerangka kerja di Lebanon. Melansir dari Anadolu Sabtu 4 Juli 2006, mereka juga membahas perkembangan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak meninjau perkembangan terbaru di Timur Tengah dan situasi internasional.

0: Masih dari rri.co.id, Temang Berdua Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan cuaca ekstrim berpotensi lebih sering terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Peringatan tersebut disampaikan setelah kondisi El Nino terbentuk di Samudra Pasifik Tropis. WMO memperkirakan fenomena El Nino akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan resiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan berbagai cuaca ekstrim lainnya di sejumlah wilayah dunia. WMO juga menyampaikan proyeksi tersebut melalui pembaruan iklim musiman global. El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode Juli hingga September 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: ke-1952 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: rumors yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Aspiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Opline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman-teman, berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman-teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelani teman Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Get me with you, do do do. Tarat, tarat, tarat, tarat. Aye, aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hear the clock ticking on the wall.

102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kabar kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Bro 2, selamat sore. Ditemenin lagi sama suaranya dikin di udara teman Bro 2. Di sore ceria sampai nanti jam 6 sore ya. Aku nemenin kamu di sore ceria cuman sampai nanti jam 6 teman Bro 2. Tapi masih lama ya, masih sampai nanti jam 6 sore. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, masih Niken tunggu teman Bro 2, masih bisa. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 08 811 251 1025 ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Niken di sore ceria sampai nanti jam 6 sore, teman Pradua. Bisa kali ini update dulu ke Niken. Kira-kira apakah jalanan di Jogja Solo atau di daerah Jogja dan sekitarnya itu macet, teman Pradua, di sore hari ini? Karena terpantau cerah sore hari ini, ya kan? Tapi gak terlalu cerah-cerah banget sih, tapi cerah, teman Pradua. Alias gak mendung, gak mengkhawatirkan untuk nanti terjadi hujan dan sebagainya gitu kan ya. Terus juga Prambanan Jazz, kayaknya ini adalah hari terakhir penutupan, teman Pradua. Pasti di daerah Prambanan Jogja Solo ya itu pasti macet banget, teman Pradua. Mungkin bisa update dulu kali ya, siapa tahu ada teman Pradua yang sekarang lagi on the way, lagi di jalan dan terjebak macet. Mungkin bisa update ke Niken kira-kira jalanan yang kamu lewati yang macet itu di daerah mana ya, teman Pradua. Sambil kalau kamu juga lagi kejebak macet terus mau request lagu ke Niken juga bisa, supaya gak jenuh dan gak bad mood, teman Pradua. Bisa request lagu ke Niken apa aja selagi ada di playlistnya Pradua Jogja, tetap nanti aku puterin ya. WhatsAppnya masih sama nih, teman Pradua, di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Abang berdua, akhir-akhir ini tuh bakal banyak banget film-film baru. Ya, salah satunya ada film drama Seni Merayu Tuhan dari Wahana Kreator, teman-teman berdua. Ini tuh adalah film yang diadaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar, teman-teman berdua. Wow, aku juga baru tahu ternyata diadaptasi dari bukunya Habib Jafar, teman berdua. Kayaknya semua orang udah kenal ya sama Habib Jafar, teman berdua. Judulnya nanti Seni Merayu Tuhan, dan film ini disutradarai sama Cesa David Lukmansyah. Terus dijadwalkan akan tayang di bioskop nanti masih 1 bulan lagi, teman berdua, di tanggal 13 Agustus 2026. Ceritanya nanti berpusat di Hikmah yang diperankan sama Ari Irham. Wah, keren nih teman berdua, seorang pemuda yang mengabadikan keluarga dan kehidupan spiritualnya. Jadi hari-harinya si Hikmah atau Ari Irham ini nanti bersama dengan teman-temannya, teman-temannya ini namanya Sofia, diperankan sama Lutesa, teman berdua. Dan hubungan Hikmah dengan ibunya yang diperankan sama Rike Diah Pitaloka ini tidak berjalan lancar atau tidak berjalan harmonis, teman berdua. Jarang pulang lah, terus sering mengabaikan perhatian dan juga pesan-pesan nasihat-nasihat dari sang ibu. Dan Hikmah pun juga semakin menjauh dari nilai-nilai keimanan yang pernah dikenalnya, teman berdua. Bahkan dia juga menganggap bahwa ibadah tuh bukan lagi bagian penting di dalam kehidupannya, teman berdua. Tapi semuanya sudah berubah setelah ibunya tuh meninggal dunia, teman berdua. Dan alhasil kehilangan, rasa kehilangan itu menghadirkan penyesalan mendalam dan mengguncang cara pandang Hikmah terhadap kehidupan, teman berdua. Terus endingnya adalah Hikmah berusaha untuk memahami kembali makna hidup dan juga kedekatan dengan Tuhan. So, perjalanan ini nanti akan dipenuhi rasa bersalah, kehilangan dan juga pencarian jati diri, teman berdua. Buat kamu yang mau nonton film yang diadaptasi dari buku bestsellernya karya Habib Jafar ini, boleh teman berdua, judulnya Seni Merayu Tuhan. Tapi masih tayang agak lama, 1 bulanan lagi teman berdua, di tanggal 13 Agustus 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodway Weekly Hits.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 공 상관없어 can I 너랑 다 기치 않아 my savior 내 걸어와도 별도 그것도 날 페이지
1: masih seputar film yang akan tayang di bulan Agustus 2026 teman bro 2 ini beda lagi tentang copet mungkin udah seliweran banget di FYP TikTok ya teman bro 2 yang Iqbal Ramadan jadi copet di film terbarunya iya sudah pasti tahu teman bro 2 ini adalah film dari rumah produksi Imaginary yang sudah resmi juga rilis official poster film drama komedi judulnya Operasi Pesta Copet teman pro 2. Ada nanti 4 aksi 4 copet amatir yang nekat ceritanya teman pro 2 untuk merencanakan pencopetan besar di festival musik Pesta Pora teman pro 2. Kalau dilihat dari posternya mereka kelihatan ada di sebuah markas sederhana di dalam bus yang terbengkalai teman pro 2. Terus di belakang mereka terpampang papan berisi strategi pencopetan dengan target fantastis mencapai 600 juta rupiah di saat festival musik Pesta Pora teman pro 2. Diproduseri sama Ernest Prakasa. Wah, keren nih. Yang dia juga bilang Operasi Pesta Copet ini gak cuma menghadirkan hiburan aja teman pro 2, tapi film ini nanti juga menghadirkan atau memperlihatkan gimana sih para copet itu kerja secara terorganisasi sehingga kita sebagai penonton tuh bisa lebih waspada terhadap copet-copet ini di luaran sana teman pro 2. Terus juga ada Eddie Hemot yang menjelaskan kalau ide film ini tuh sebenarnya berangkat dari keinginannya melihat dunia festival musik dari sudut pandang yang beda teman pro 2. Karena menurutnya Operasi Pesta Copet ini gak cuma nanti mengangkat kemeriahan skena musik di Indonesia tapi juga menyoroti persoalan sosial di tengah masyarakat teman pro 2. Bisa membahas film ini tuh dari sisi si sosiologisnya teman pro 2. Nanti juga dari film ini tidak cuman membahas musik Indonesia tapi juga memotret permasalahan sosial di Indonesia salah satunya copet atau ekonomi teman pro 2. So buat kamu yang mau nonton ya film Operasi Pesta Copet teman pro 2 yang nanti akan mengajak kamu untuk mengikuti aksi nekat sekelompok copet amatir yang penuh drama, tegang dan komedi pastinya teman pro 2 ya boleh banget nanti dijadwalkan juga lebih lama dari film Seni Merayu Tuhan yang sebelumnya teman pro 2 ini nanti dijadwalkan di bioskop mulai 27 Agustus 2006. So buat kamu yang tertarik untuk melihat film Operasi Pesta Copet boleh teman pro 2 cek aja nanti di tanggal 27 Agustus 2026.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Ibu, aku gak sekuat itu. Ini adalah kumpulan tulisan yang penuh emosi dan kejujuran. Ditulis Hello Bagas dari hati seorang anak yang sedang bergulat dengan kerasnya dunia orang dewasa. Lewat narasi yang sederhana, Hello Bagas menggambarkan betapa sulitnya menjadi dewasa, terutama saat harus menjadi sandaran untuk keluarga di usia yang masih muda. Buku ini menjadi surat-surat tak tersampaikan kepada sosok seorang ibu, tempatnya untuk pulang yang kini hanya bisa dirindukan. Ada air mata yang ditahan, kesedihan yang disembunyikan, dan kerinduan akan masa kecil yang terasa jauh.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
2: Hello Bagas menyuarakan isi hati banyak orang yang merasa harus selalu kuat di hadapan dunia, padahal jauh di lubuk hati mereka rapuh dan kelelahan. Dengan gaya tutur yang jujur dan membumi, buku ini menjadi pelukan hangat bagi siapa saja yang merasa pernah sendirian dalam perjuangan. Ini adalah kisah tentang rindu, tentang ingin dimengerti, dan tentang keberanian untuk mengakui menjadi dewasa tak seindah yang dibayangkan. Sebuah bacaan yang bisa menemani istirahat malam dan membuat pembaca merasa tidak sendirian.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Temu berdua, aku lagi pengen memulai habit yang baru. Aku pengen memulai habit untuk membaca buku lagi, temu berdua, setelah sekian lama aku gak baca buku. Alias capek ya, entah mengapa rasanya aku lagi males, capek, dan ya mager aja. Siklus kehidupan temu berdua, tapi entah kenapa akhir-akhir ini kayak banyak banget seliweran di TikTok yang mereka tuh spill novel-novel yang berkesan menurut TikTokers atau influencer tersebut. Jadi aku kayaknya pengen beli buku baru atau novel yang baru nih. Kira-kira kamu punya rekomendasi nggak, teman berdua? Novel apa yang harus aku beli atau buku apa yang harus aku beli nih, teman berdua? Setelah kayaknya buku novel bacaan aku terakhir itu dari Tere Liye yang janji. Wah, itu sih aku sampai sekarang masih ingat jalan ceritanya tuh gimana dan membekas banget di kehidupan juga, teman berdua. Jadi aku kayaknya pengen beli novel baru lagi atau buku yang baru. Kira-kira kalau kamu punya rekomendasi novel atau buku yang harus aku baca atau harus aku beli di bulan ini. Wah, mumpung habis gajian, teman berdua, jadi aku bersemangat ya untuk beli novel baru. Boleh banget ya, teman berdua. Kira-kira rekomendasi kamu buku apa atau novel apa, ntar kamu kasih tahu ke aku ya, untuk aku bisa baca di bulan ini, teman berdua. WhatsApp aja kan dikin, sambil request lagu sebelum nunggu azan maghrib juga boleh, teman berdua. WhatsAppnya di 0811 251 1025.

Temu berdua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib. Habis ini kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastikan kamu tetap stay tune terus barengan sama Niken 22 Jogja, karena aku masih nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 6 sore, temu berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada teman Bro 2 sore ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kesempatan sore ini kita semua masih diberikan nikmat, salah satunya itu kita diberikan sehat wal afiat fi taatillah, dan alhamdulillah kita semua di kesempatan sore ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia yaitu bulan Syaban. Teman Bro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Kita semua sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk masuk kepada bulan yang mulia tersebut yaitu di bulan Ramadan. Kalau kita menilik daripada ulama-ulama terdahulu semisal Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ini adalah penulis kitab Sulamun Taufik. Ketika hendak masuk di bulan Ramadan, beliau ini kumpulkan semua keluarganya, dipanggil yaitu anaknya, dipanggil itu istrinya dan juga pembantunya. Semua ditanya, wahai anakku, wahai istriku, dan juga engkau pembantuku, persiapan apa yang sudah engkau siapkan ketika nanti masuk di bulan suci Ramadan. Kemudian anak tersebut mengatakan, wahai abahku, insya Allah aku masuk di bulan Ramadan, aku akan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan anak yang lain, begitu juga dengan istrinya ingin mengkhatamkan Quran di bulan suci Ramadan. Dan tidak luput dari itu juga pembantunya yang mengkhususkan daripada bulan Ramadan tersebut untuk daripada membaca tadarus Quran. Dari semua yang ditanya sudah menjawab bahwa dari ibadah-ibadah yang lain dipersiapkan khususnya Al-Quran. Lalu Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir menangis mendengarkan itu semua. Loh, kenapa abah kok engkau menangis? Karena saya tidak punya waktu lagi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktuku habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita semua ini persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk memasuki daripada bulan suci Ramadan? Semoga kita masuk bulan Ramadan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kerasa aku udah hampir selesai siaran Temu Pro 2 nemenin kamu dari tadi jam 11 siang sampai jam 6 sore. Waktu ini Kin pamit karena sudah jam 6 sore Temu Pro 2. Di sini tenang aja, kamu masih ditemenin sama Abi di sore ceria sampai nanti jam 7 malam, habis itu 12 ya di jaga malam sampai nanti jam 12 malam Teman Pro 2. So, kali gitu Niken pamit ya. Dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye. Besok lagi Teman Pro 2.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sayup terdengar di belakang kita sebagai back sound, teman Pro 2. Ada satu hits yang menyayat hati. Lagunya dalam banget, sedalam kenangan yang sudah terjadi di weekend kali ini di kota Jogja istimewa. Semoga kenangannya juga istimewa, teman Pro 2 ya. Dan juga meninggalkan bekas yang gak hilang-hilang, bawaannya pengen ke Jogja lagi. Gak apa-apa ya. Emang seistimewa itu Yogyakarta. Termasuk Pro 2 FM Jogja yang terus bersiaran dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 12 malam setiap hari. Termasuk kali ini Suryo Abi Maruf ditugaskan untuk menemani kamu ya. Di sore ceria teman Pro 2, setelah tadi ada Rekan Iken yang menemani kamu di segmen sebelumnya. Sampai dengan jam 7 malam ini dan juga lanjut nanti di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah sekarang sampai dengan jam 7 aku tunggu request kamu. Kamu bisa request lagu Indonesia Manca All Hits teman Pro 2 yang bisa kamu request 3 lagu. Boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM, nomornya masih sama di 0811-251-1025 untuk gabung di segmen Jamu, jamnya, lagu kamu.
1: Jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu,
4: takkan kemana-mana.
1: Jamu sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu live

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aih, pegel nih kaki pakai sepatu heels 7 cm. Mana lecet lagi. Oh, nyesel deh tadi gak pakai sneakers aja. Kan jalannya jauh.
2: Emang ya, ada banyak orang yang nyaman pakai sneakers kemana-mana. Mulai dari nge-mall, ngampu, sampai ngantor, bahkan ke kondangan pun sneakeran. Dulu sebelum abad ke-18, orang biasa pakai rubber-soled shoes bernama plimsolls. Bahannya kasar, kaku, dan susah dibedain mana kanan, mana kiri. Sneakers atau sepatu karet nyaman berbahan kanvas mulai diproduksi massal di tahun 1917. Sebutan sneakers berasal dari kata sneak yang artinya mengendap-endap. Karena bahan yang ringan dan terbuat dari karet, langkah orang yang memakainya nyaris tidak terdengar. Gak berisik, jadinya terkesan mengendap-endap saat berjalan. Eksistensi sneakers sebagai fashion statement anak muda sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1950. Awalnya terpengaruh gaya aktor Hollywood populer James Dean yang tampil menggunakan sneakers di film Rebel Without a Cause. Penjualan sneakers mulai melonjak di tahun 1984 ketika legenda basket NBA Michael Jordan menandatangani kontrak dengan brand sepatu sport ternama yang disebut-sebut sebagai sneakers paling terkenal yang pernah dibuat.

FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kolaborasi 420 teman Pro 2 bersama Carita Utami Mangu menemani kamu malam ini ya. Menjelang malam dengan aktivitas lalu lintas yang mulai menunjukkan angka peningkatan arus lalu lintas teman Pro 2. Tepatnya di depan sana Jalan Avandi yang mulai ramai kali ini teman Pro 2 di hari Minggu malam ya. 5 Juli 2026. Di sore ceria masih menunggu buat kamu yang punya request lagu 3 lagu teman Pro 2, karena memang sekarang kita ada di segmen jamu jamnya lagu kamu. Ada satu hit tadi, ada G Indrawari Seribu Kali Menyapa untuk Suli yang ada di Gejayan. Terus juga seseorang yang ada di Gondokusuman, ada Akbar untuk lagunya Pici Kota Bahagia Lagi. Kita mainkan setelah lagunya Niki dan Andi Rianto, Sumpah Mati ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore.

Else, itu dia teman Pro 2 juara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat aye aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly Jakubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Jogja Lantai 2 Teman Bro 2 mewakili buat kamu yang memang punya rencana untuk besok, lusa, atau mungkin tadi menikmati bagaimana suasana Jogja dari sisi yang berbeda ya, dengan level yang berbeda yaitu level lantai 2. Mana-mana kamu juga Teman Bro 2 yang hari ini gak kemana-mana karena mungkin agak sedikit terhalang dengan kondisi kesehatan, atau juga kamu jaga-jaga karena besok ada rencana besar yang harus kamu susun dan kamu harus selesaikan Teman Bro 2. Jadi kamu menyimpan tenaga untuk itu. Oke, aku temenin ya. Sambil relax di sana, sambil kamu mempersiapkan segala sesuatu tentang menu makan malamnya, aku temani dengan lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja, sekaligus menyapa untuk yang udah bergabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Oke, ada Kak Tri. Wih, pas banget ya. Kak Tri di Jogja Lantai 2, di Playen. Lagunya boleh? Boleh. Nanti aku pilih satu-satu ya untuk kita dengerin bareng di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Sekaligus aku infoin Teman Pro 2, nanti akan ada update informasi yang akan disampaikan di Info Pro 2 di pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang juga info-infonya Teman Pro 2 bisa update melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Selanjutnya menyapa untuk Kak Tri di lantai 2. Ini dia lagu-lagu yang kamu request di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu,
4: takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 5 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Pemerintah memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun 2026 ini. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Senin 29 Juni yang lalu, di mana forum itu diikuti kementerian lembaga bersama kepala daerah seluruh Indonesia. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Tuku Faisal Fatoni, mengatakan bahwa El Nino berpotensi mempengaruhi kondisi iklim nasional. Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi musim kemarau panjang. Selanjutnya informasi teman Pro 2 terkait dengan sensus ekonomi 2026, di mana sejak pertengahan bulan Juni lalu, petugas lapangan sensus ekonomi mulai menjalankan tugasnya. Mereka mendatangi rumah warga untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat. Namun para petugas sensus nampaknya menghadapi tantangan yang tidak ringan karena banyaknya di antara warga yang bersikap antipati terhadap pelaksanaan sensus. Dan disampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun kepercayaan publik. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa ambil melalui rri.co.id. Selanjutnya informasi olahraga teman Pro 2, dari tim nasional panjat tebing Indonesia yang meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di ajang World Climbing Series Polandia. Prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan speed perorangan putra. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Rahariati Nur Sama menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Made Rita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Alexandra Miroslau dalam perebutan medali. Pada partai final, lawannya mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Natalia menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Han menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil ini mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025 tahun lalu. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Produa FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Produa, persiapan selanjutnya kami akan mengajak teman Produa untuk sejenak bergabung bersama Produa Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran Indonesia Pro Indie untuk edisi malam hari ini.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Absen satu persatu yuk buat kamu teman Pro 2 yang lagi liburan di Jogja, kamu dari mana aja? Memang sekarang lagi liburan panjang teman Pro 2 ya. Beberapa media sosial hashtagnya hampir sama, yaitu kalau enggak Jogja macet, kalau enggak hashtag seluruh Indonesia datang ke Jogja. Menemani kamu kali ini teman Pro 2, buat yang asli Jogja memilih untuk tidak kemana-mana, aku punya ide bagus ya. Gimana kalau kamu nyalain radio kamu teman Pro 2 sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

102 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Menemani kamu teman Pro 2 malam ini dengan lagu-lagu enak ya. Sekaligus aku pengen banget menyapa buat saudara-saudaraku yang kemarin sudah ngerayain alumni Perak ke-25 untuk teman-teman alumni pertambangan UPN Yogyakarta angkatan 2001 ya. Ada Mas Dukun, ada Mas Banar, ada Mas Niko dan juga lain-lain yang kemarin sudah kumpul di Ristung Gilingan Sleman Yogyakarta. Mudah-mudahan menjadi salah satu momen tersendiri ya untuk bisa kembali menjalin kebersamaan walaupun telah cukup lama enggak ketemuan. Menyapa spesial kali ini ada lagu yang mungkin mewakili perasaan banyak orang yang lagi ada di Jogja, lagi nikmatin bagaimana bukti Indonesia ini begitu indah karena Yogyakarta menjadi titik orang-orang berkumpul saat liburan. Hashtag seluruh Indonesia datang ke Jogja.

0: Suryo Abi Ma'ruf on mic lagi teman bro dua. Nungguin ya. Hah? Enggak. Ditungguin khususnya buat yang udah request lagu, katanya pengen disapa. Boleh. Selamat malam untuk Mas Ardi yang ada di Badran, yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini di 0811251110025. Lagunya tadi udah ya. Sampun Kang Mas, tadi lagunya Aneth Takkan Berhenti Mencintaimu. Yang lain boleh gabung juga loh ya. Kamu bisa request lagu Indonesia atau juga lagu manca. Pokoknya tugasku malam hari ini adalah menjalankan tugas negara untuk menemani kamu, seluruh rakyat Indonesia, melalui berbagai platform radio yang kamu bisa dengerin teman Pro 2, melalui jaringan siaran Radio Republik Indonesia. Baik itu kamu dengerin melalui radio terestrial kamu atau juga melalui aplikasi yang sudah kamu bisa download teman Pro 2, streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Tujuannya cuma satu, buat membuat kamu ngerasa kamu gak sendirian karena ada Pro 2 FM Jogja yang selalu nemenin kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu yang masih mencoba untuk meyakinkan diri teman Pro 2 kalau tim sepak bola atau juga negara di ajang Piala Dunia yang menjadi tim yang kamu prediksikan untuk tampil menjadi posisi-posisi utama, kayaknya kamu gak sendirian ya. Banyak yang berdebat di ruang lingkup garis rumput teman Pro 2 yang malah lebih heboh kayaknya dengan pandangan masing-masing. Mungkin kalau ngomong soal hashtag ya, hashtag mendadak pengamat bola. Aku juga gak terlalu banyak sih, tapi kalau udah diajak ngobrol tentang Piala Dunia, wih, kayaknya seru juga ya. Artinya banyak hal yang kamu bisa pelajari tentang ajang bergengsi dunia ini di dunia sepak bola teman Pro 2. Karena salah satunya adalah di mana masyarakat dunia itu melupakan sejenak penat mereka dan akhirnya terfokus dengan salah satu euforia yang minimal itu menjadi salah satu penambah hormon kebahagiaan ya. Biar apa? Minimal biar awet muda. Gak usah mahal-mahal ya. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia, informasi terkait dengan Piala Dunia dan juga jadwal pertandingan, terus juga informasi skor teman Pro 2, kamu bisa update ya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Karena memang Radio Republik Indonesia di ajang kali ini menjadi official audio terrestrial alias broadcast official teman Pro 2 ya, untuk ajang Piala Dunia 2026 Amerika, Kanada, dan Meksiko. Selanjutnya menyapa buat kamu yang udah bergabung malam hari ini. Sebelum nanti kita lanjut ke jaga malam dari jam 9, aku punya hutang untuk memainkan satu lagu yang berikut ini. Menyapa untuk yang udah bergabung, halo selamat malam untuk Raihan yang bergabung dari Klaten katanya, yang pengen banget denger lagunya Hun yang berkolaborasi dengan Pink Sweat dengan judulnya What Would You

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam buat kamu teman Pro 2 yang datang jauh-jauh dari Jakarta, dari Kalimantan, bahkan dari Papua mungkin ya. Dan daerah lainnya teman Pro 2, yang kalau misalnya kita bicara soal jarak, waktu, biaya, itu cukup menguras teman Pro 2 ya. Tapi entah kenapa kayaknya kali ini ada titik balik, ada trigger teman Pro 2. Kayaknya sekarang deh ke Jogja. Selamat datang di Jogja ya. Ada satu hits tadi Aditya Sofian 101 di Jogja. Selamat malam untuk Derry yang katanya tadi absen dari Bekasi, liburan di Jogja sama keluarga. Selamat liburan dan juga mudah-mudahan cuacanya juga mendukung ya. Karena memang sekarang Jogja lagi syahdu banget. Mudah-mudahan juga semuanya terkondisikan terkait dengan jadwal untuk menuju dari titik satu ke titik ke yang lain. Karena harus ada spare waktu teman Pro 2, karena yang udah kita tahu kalau udah libur lebaran, libur panjang, liburan sekolah, itu gak ada kata lain selain Jogja macet. Tapi tetap bisa dinikmatin dengan begitu keistimewaannya sambil dengerin sayup terdengar lagu-lagu enak.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

Selamat malam teman bro 2. Kembali lagi on mic kali ini Suryo Abi Maruf yang mencoba untuk menemani kamu ya. Dari jam berapa tadi aku siarannya? Dari jam 6 sore. Gak kerasa ya. Sudah jam setengah 10 malam teman bro 2. Ada kalanya kita tuh tersadar kalau kita menikmati suatu momen itu waktu itu berjalan rasanya cepet banget. Tiba-tiba udah jam segini aja. Mengingatkan lagi nih buat kamu teman bro 2 yang punya jam malam kos-kosannya. Bukan nyuruh pulang, bukan. Bukan membubarkan rasa nyaman kamu bersama teman-teman, bukan. Hanya ngingetin aja, takutnya bu kosnya gak mau bukain. Tapi gak apa-apa, sambil kamu nungguin bukain pintu gerbang kos kamu oleh bu kos kamu teman pro 2, kamu sambil ketik-ketik WhatsApp ya. Nomornya, tujuannya 0811-251-1025. Ngetik apa Bi? Ngetik sederhana sebenarnya. Lagu apa yang kamu pengen dengerin malam hari ini sambil kamu nungguin mesin waktu itu berjalan terus teman pro 2 untuk bisa segera bu kos tersadar kalau ada anak kosnya lagi nunggu di depan gerbang. Itu kayaknya zaman kapan ya? Kayaknya sekarang masih ada gak sih?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Satu hits baru aja kita dengerin bareng teman berdua, kolaborasi antara Arsy Widianto bersama Tiara Andini. Aku ingat banget ini cukup lama sebenarnya ya, di tahun 2005 pertengahan teman berdua. Lagu ini sempat menjadi jawara di Pro2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro2 FM yang chartnya teman berdua bisa dengerin setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore ya. Menyapa untuk yang udah bergabung malam hari ini ada siapa? Ada Irfan untuk lagunya Justin Bieber Anyone, udah ya. Terus juga selamat malam juga untuk Ovi yang bergabung malam hari ini. Lagunya Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, juga udah kita dengerin. Terus juga menyapa siapa ini yang udah, Lara Purnamasari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Mau izin lagunya ini soundtracknya FIFA World Cup ya. Kayaknya beatnya up deh, nanti bisa kita mainkan, tapi jam 11 malam ya. Terus juga ada Halo Pro 2 request Diodi Jarak 2 Kota by Wawan di Palbapang Bantul. Kapan Pro 2 Jogja live di TikTok? Udah. Kamu kemana aja? Aduh, lagunya keren. Itu lagu, salah satu lagu soundtrack hidupku, teman Pro 2. Tapi yang jelas aku nanti mencoba untuk mencarikan dulu apakah lagunya bisa masuk playlist malam hari ini ya. Tapi yang jelas kalaupun enggak, kamu bisa kasih tahu referensi lagu bagus yang lain yang kamu pengen dengerin malam ini bersama Pro 2 FM Jogja.
1: Waktunya jaga malam. Jangan

Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

lagu hits miliknya Sam Smith, teman Pro 2, Writings on the Wall. Menyapa untuk Pro 2 FM Jogja yang sudah nemenin kamu kali ini. Kadang gitu ya, kalau kamu kadang-kadang bingung sama Pro 2, seringkali kita melupakan diri sendiri ya. Kita selalu memikirkan gimana caranya untuk membahagiakan orang lain, tapi di satu titik kita tanpa sadar bahwasanya kapan kita menyenangkan diri sendiri? Ini saatnya. Wih, ya. Kamu sudah harus menyusun rencana, minimal rencana-rencana kecil, teman Pro 2, yang bisa membuat kamu tersenyum. Walaupun besok sudah hari Senin lagi. Nah, rencana hari Senin ini dimulai nih. Nanti eksekusinya Sabtu Minggu ke depan ya. Masih panjang waktunya untuk kamu menyiapkan segalanya, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang lagi punya tujuan, berarti pas banget sama lagu yang satu ini. Man on a Wire, The Script. Selanjutnya,

Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa dilakukan hari ini.

untuk Aziza di Klaten yang pengen request lagu, boleh enggak diputerin lagunya? Lagu apa sih? Jadi penasaran. Coba kita lihat ya. Aziza di Klaten masih di sana ya. Malam Kak, boleh request lagunya Feby Putri yang kolaborasi bersama Gea Indrawari. Apa yang judulnya ya? Oh, Jiwa Yang Bersedih ya. Boleh, boleh lah. Boleh. Kali ini aku siapin abis ini ya. Jangan kemana. Abis lagunya Gea Indrawari ada John Legend, Under the Stars. Karena juga udah di request selama malam untuk Akbar yang kembali bergabung di WhatsApp. Yang sama, dijaga malam jangan galau. Malam-malam Pro 2 Jogja. Ini kan beneran.

0: Terkini? Hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama gak sih?
1: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda gak?
0: Beda gak ya?
2: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
3: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam. Party girl.

Yes, itu dia teman Pro 2 juara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, V.

0: Posting OOTD cek, Instastoryan cek, upload endorsan cek.
1: Wuh, followersnya banyak banget sis.
0: Ya aku gitu loh, queen of sosmed.
1: Percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
0: Emang gimana? Aku nyimak nih.
1: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
0: Gratisan gitu?
1: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
0: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis?
1: Jangan remehkan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?

21-22 ditemenin oleh Produ FM Jogja setiap hari lo ya. Dari hari Senin sampai dengan hari Senin lagi. Kayaknya baru kemarin hari Senin, besok Senin lagi. Ya, gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan sesuai dengan takarnya, teman Produ. Kadang-kadang ada suatu hal yang kita inginkan itu tidak kita rasakan, atau juga sebaliknya, sebenarnya suatu hal yang bukan ekspektasi kita itu justru terjadi, teman Produ. Itu yang namanya anugerah yang tak terkira, ya. Semoga berlanjut terus dan segala suatu hal yang menjadi keinginan kamu, segala suatu hal yang menjadi hajat kamu, segala suatu hal yang menjadi cita-cita kamu segera diwujudkan. Amin dong. Amin yang kenceng ya. Hampir jam 11 malam sama Produ, aku harus pamitan ya. Dari jaga malam jangan galau malam-malam, karena setelah ini lanjut untuk menemani teman Produ dengan segmen Jazz Music, Nonstop Music yang akan terus menemani teman Produ sampai dengan jam 12 malam nanti. Nah, nanti jam 12 malam Produ 2 Jogja bentar istirahat ya, untuk kembali nemenin Produ 2 FM bersama 102,5 FM besok pagi di jam 4:30, tentunya di hari yang baru bersama Produ 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun, Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Ojan.
3: Hai Vin.
2: Hai Dito.
4: Hai Vin.
2: Hai Zulfa. Hai Vira.
5: Hai Vina.
1: Ceria amat sih si Vina.
4: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu gebetannya kali.
3: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
3: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Alfandi Demang, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hari Senin, waktunya kembali beraktivitas dan tentunya ada aku Vina Mufiana di sini yang bakalan menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi, dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang bakalan menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dulu pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti kita bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakit bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik,
0: gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
2: Ceraikan saja istrimu, aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah, sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi, dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
3: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
1: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
1: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
1: Mengapa kalung ini ada padamu?
0: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab.
3: Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
3: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
3: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Asy sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Asy berkata,
3: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Waktunya Info Pro 2, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: Melambungnya harga bahan bakar minyak menjadi komoditi pendorong utama terjadinya inflasi di Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2026. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta mencatat inflasi Kota Yogyakarta pada Juni 2026 sebesar 0,46% secara bulanan. Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan tingkat inflasi mencapai 2,65% dan memberikan andil 0,41% terhadap inflasi umum. Menurutnya, komoditas bensin menjadi penyumbang besar terjadinya inflasi pada bulan Juni.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kembali membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Ini dengan menyediakan sedikitnya 10 program beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP Rizky Sita Novanti mengatakan pendaftaran beasiswa tahap kedua dibuka sejak 30 Juni 2026. Menurutnya program yang dibuka mencakup berbagai skema pembiayaan di antaranya beasiswa STEM Industry Strategy, beasiswa SHARE, Social Human Community Art for People, Religious Studies Education, serta sejumlah program kerjasama khusus.
1: Info Pro 2.
0: Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi mengalami kenaikan. Prediksi tersebut dipicu meningkatnya berbagai komponen biaya operasional baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Marwan mengatakan kenaikan sejumlah kebutuhan penyelenggaraan haji membuat pemerintah harus menghitung ulang seluruh komponen pembiayaan. Karena itu DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh akan mencari formulasi agar kenaikan biaya tidak terlalu membebani calon jemaah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Mufiana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Eksklusif Tebal Pro 2, I Know It, I Know You. Yang kemarin tuh bikin warga dunia tuh kayak kaget mendengar kabar kalau Mbak Tete udah nikah sama Pro 2. Kaget atau biasa aja? Mungkin sebagian kayak biasanya karena udah tahu ya, di tahun 2025 Mbak Taylor Swift tuh udah lamaran atau tunangan gitu ya sama Travis Kelce sama Pro 2. Tapi ya, yes, mendengar kabar ya dia menikah tuh kayak happy sekali. Semoga habis ini giliran kamu teman Pro 2 ya, yang kalau misalnya udah mantep, udah yakin, ya udah gas aja. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu karena masih memikirkan sesuatu, ya udah dilanjutin dulu aja ya kan. Kalau udah siap sikat, kalau belum nggak apa-apa. Karena semuanya itu bukan balapan karung yang harus segera sampai di tempat finish ya. Semua punya jalannya masing-masing, semua punya prosesnya masing-masing, dan nikmati semua proses yang sedang kamu lakukan hari ini ya. Begitupun juga buat kamu teman Pro 2 yang pagi hari sedang menikmati, sedang memproses, oh ini hari Senin ya, berarti harus kasih motivasi buat diri sendiri biar menghadapi Seninnya biar lebih semangat lagi ya kan. Biar lagi semangat Vina temani kamu sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan aku sudah memainkan lagu-lagu enak buat kamu. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen join dan request lagu favorit kamu di sini, boleh banget tinggal kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Silakan WhatsApp aku ke 08112511025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sambil nungguin kamu yang mau request, habis ini aku bakalan update informasi di Super Sport Review teman Pro 2 ya. Kabar mengejutkan di Piala Dunia, Norwegia lolos ke babak selanjutnya teman Pro 2 setelah berhasil mengalahkan Brazil 2-1. Info detailnya habis ini ya, aku bakalan kasih tahu ke kamu.

0: Info Pro 2 FM Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Norwegia sukses memulangkan tim unggulan Brazil lewat kemenangan 2-1 dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli dini hari waktu Indonesia bagian barat. Dua gol dari Norwegia ke gawang Selekau dalam pertandingan ini disarankan sang mesin gol, Erling Haaland pada menit ke-79 dan ke-90. Neymar memperkecil ketinggalan Brazil pada menit ke-90 plus 10 lewat titik penalti. Timnas voli putri Indonesia menelan kekalahan 0-3 dari Thailand pada babak perempat final AFC Girls Championship U18 2026 di Nakhon Ratchima Minggu 5 Juli malam waktu Indonesia bagian barat. Thailand berhasil unggul 6-3 atas Indonesia di awal set pertama. Keunggulan itu bisa terus dijaga oleh tuan rumah hingga kedudukan 10-6. Fenisa Dwi Oktaviani dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Upaya untuk mengejar ketertinggalan membuahkan hasil mampu menyamakan menjadi 11-11. Namun momentum bagus itu tidak berlanjut, Thailand bisa kembali mengendalikan situasi dan menjauhkan skor menjadi 17-13. Turnamen tenis Wimbledon 2026 memasuki babak keempat pada Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat. Sejumlah pertandingan menarik yang melibatkan para unggulan akan tersaji di All England Club London. Di center court, petenis Serbia Novak Djokovic akan mengawali pertandingan menghadapi Roman Saifulin. Djokovic melaju ke babak keempat setelah mengalahkan Arthur Rednernet.
0: Super Sport Pro 2 Super Sport
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: For all that

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashion

dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

This is Aziz Hedra, teman Bro 2, I don't know anymore. Yes, ini lagu yang tadi sudah di request sama Tri, yang pagi ini udah langsung gerak cepat pengen minta diputri lagunya Aziz. Sudah kita realisasikan buat kamu ya. Mungkin lagunya Aziz tuh kayak lagi menggambarkan perasaannya Tri yang lagi bingung, yang lagi lelah secara emosional, ya kan? Karena ketemu lagi sama hari Senin. Semangat ya buat Tri dan juga buat Rini. Terima kasih sudah ikutan gabung. Pengen tadi diputerin lagunya Teh Hijau dari Tulus, sudah aku puterin sama Luis Capaldi, Forget Me. Nanti aku cariin lagunya buat kamu ya. Terima kasih udah ikutan gabung pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas, walaupun rasanya masih agak sedikit ngantuk gara-gara dini hari tadi tuh nontonin pertandingan yang seru antara Brazil dan juga Norwegia, teman Bro 2. Ini tuh jadi pertandingan yang seru banget sih, dimana ketika stadion yang warnanya didominasi sama kuning tiba-tiba harus kalah dengan beberapa penonton yang berjersey merah, teman Pro 2 ya, ya gak sih? Ini tuh jadi pertandingan yang seru antara Norwegia dan juga Brazil, teman Pro 2. Mungkin sebagian di antara kamu yang berpikir ini kayaknya akan Brazil yang lolos ke babak 8 besar, tapi ternyata plot twist, Norwegia yang lolos, teman Pro 2, setelah bermain dengan skor akhir 2-1 dan kedua golnya itu dicetak sama Erling Haaland, teman Pro 2, yang walaupun memang agak berusaha mengejar gitu ya ketertinggalan lewat penalti, tapi akhirnya bisa dieksekusi dengan baik, teman Pro 2 ya. Dan juga Neymar yang memberikan poin 1 di menit ke 90 plus 10, teman Pro 2 ya. Dan ketika Norwegia udah lolos, teman Pro 2, hal yang paling menarik dan yang paling ditunggu adalah ketika Haaland ini memimpin Viking Row usai pulangkan Brazil di Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Yes, kali ini Erling Haaland yang jadi pemimpin Viking Row, yaitu selebrasi buat tim Norwegia, teman Pro 2 ya. Karena ini tuh jadi salah satu ikon dan mungkin salah satu yang ditunggu buat kamu yang udah ngedukung si Norwegia, ya kan? Habis ini juga masih akan ada pertandingan seru, teman Bro 2, tepat nanti jam 7 pagi. Ini akan ada pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris, teman Bro 2, yang mungkin dari kemarin tuh kamu agak sedikit kurang nyaman dengan pemberitaan ketika fans Meksiko ini mengganggu para pemain Inggris yang sedang beristirahat gitu ya. Padahal hotel tempat tinggalnya para pemain Inggris itu udah dirahasiakan, tapi tetap aja bocor. Alhasil ada beberapa bisa dibilang supporter dari Meksiko tuh yang mengganggu istirahat mereka, teman Pro 2 ya. Ya pada akhirnya sih polisi di sana akhirnya bisa membubarkan, walaupun tetap agak gemes ya say gitu loh. Kenapa sih harus melakukan hal itu gitu kan? So nanti kamu bisa dengerin juga, teman Pro 2, pertandingan antara Meksiko dan Inggris ya pagi hari ini, karena juga disiarkan langsung di RRI Pro 3 Jakarta. Kamu nanti bisa mendengarkan di 88,8 FM ya, nanti barengan sama Yanto Prawironegoro dan juga Rosihan Anwar sebagai sportcasternya, teman Pro 2, yang juga akan mengabarkan tentang pertandingan antara Meksiko dan Inggris ya. Jadi kalau misalnya kamu sekarang tuh lagi on the way, tapi kamu gak pengen ketinggalan pertandingannya, ya udah langsung dengerin aja 88,8 FM Pro 3 Jakarta, teman Pro 2 ya, dibarengkan sama Yanto Prawironegoro dan juga Rosihan Anwar yang akan mengabarkan jalannya pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris pagi ini jam 7 pagi. So siap-siap, teman Pro 2.